0: المعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.
1: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, merenung seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 147 yang tafsirnya, tiadalah Allah akan menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya, lagi Maha mengetahui orang-orang yang bersyukur kepadanya.

0: Cicata, ilmu. Sang ilmuwan pernah berkata, ilmu itu hanya dapat dicapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat, dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu. Jika ilmu itu dikuasai dengan hawa nafsu, akibat badan akan binasa, ilmu berkecai, nafsu menjadi raja. Anak ayam turun 10, mati seekor, tinggal 9. Kutuntut ilmu bersungguh-sungguh, bagi bekalan hari kemudian. Ilmu itu adalah dua alat, sama ada yang menguntungkan ataupun merugikan. Segala-galanya bergantung kepada manusia yang memanfaatkannya. Namun, tidak seorang pun menderita kerugian selain mereka yang memiliki ilmu yang tidak dapat mencegahnya daripada menyerahkan diri pada jalan kebinasaan. Asam kandis, asam gelugur, dua urat, asam belimbing. Menangis mayat di dalam kubur, melihat papan menjadi dinding. Ilmu itu adalah kekuatan. Banyak ilmu, banyak persediaan. Ilmu pula perlu disertai dengan amal. Ilmu dan amal perlu saling menyampaikan. Demikian kunci kata, merungkai maksud, menutup bicara. Saya Harun Haji Hidup, bermohon diri, semoga berjumpa lagi.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Tips Kesehatan.
1: Tingkatkan amalan sehat dengan melakukan senaman ringan yang sederhana. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. Menari untuk lebih sehat. Tips kesihatan, ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
2: Baik, sedikit perkongsian petang ini, tips kesihatan sebentar tadi ya, dengan aktiviti-aktiviti yang boleh anda lakukan, mudah untuk memulakan ya gaya hidup yang lebih sehat dengan meningkatkan kegiatan fizikal ya. Di hari Ahad ini, saya percaya sebelah pagi tadi ramai juga di kalangan kita yang meneruskan aktiviti kesukanan, si program-program yang dijalankan, terutama sekali program Badarku Ceria. Namun tidak yang berkesempatan sebelah pagi tadi, mungkin lewat petang ini adalah menjadi waktu pilihannya untuk melakukan aktiviti tersebut. Apapun, jika anda tengah bersantai sahaja mendengarkan nasional

FM, menikmati petang Ahad ini. Kita ada pengisian menarik untuk jam terakhir nanti menerusi segmen Serambi Petang kita ini. Drama MOU akan dapat anda ikuti selepas tajuk berita dunia pukul 4 petang ini nanti. Jadi kita mengharapkan anda akan tetap terus setia mendengarkan Nasional FM Radio Brunei.

0: Dr. Haji Sarbini tajuk berita dunia. Johor Malaysia melanjutkan penutupan sekolah susulan Jerebu. Singapura memperkenalkan subsidi Jerebu di klinik awam, poliklinik bermula esok. Berikutan, nahas kereta api Indonesia meningkatkan reformasi keselamatan. Banjir akibat tanah susur, Nepal menggesa penduduk meninggalkan kediaman. Serangan di lapangan terbang di Riyadh Arab Saudi merangkut 12 nyawa. Deploh maut dalam serangan di Ukraine sehari setelah Trump melonggarkan sekatan diesel ke atas Moskow. WHO belum dapat memastikan pneumonia penyebab yang membunuh pekerja makmal Rusia. Bumbung pasar raya runtuh di Bandar Daegu, Korea Selatan, sekurang-kurangnya 38 cedera. Dan akhir sekali, India menahan ribuan orang menyekat jalan raya New Delhi berikutan bantahan terhadap ketua pilihan raya. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana, akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang ini nanti.
2: Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Kenapa mesti aku lari pula? Padahal tapi betulkah apa yang aku lihat? Bukan aku yang bersalah kan? Kenapa pula mesti aku lari? Tapi aku rasa aku tak salah orang lah. Cuma kalau betul dia mesti lari, bukan aku. Tapi aku macam tak mungkinlah perbuatan aku ni dia tahu yang aku tak mahu diikuti. Buat apa aku lari? Usahlah lari.

0: Kenapa mesti aku lari pula? Padahal tapi betulkah apa yang aku lihat? Bukan aku yang bersalah kan? Eh, kenapa pula mesti aku lari? Tapi aku rasa aku tak salah orang lah. Cuma kalau betul dia mesti lari, bukan aku. Tapi aku macam tak mungkinlah perbuatan aku ni dia tahu yang aku tak mahu diikuti. Buat apa aku lari? Usahlah lari. Usahlah.
1: Manusia lari kerana bimbang, ragu akan kebenarannya. Lumrah, manusia bersalah, sering lari. Mengapa takut hadapi kenyataan? Berani buat, berani tanggung. Tapi manusia fikir dia perlu lari. Macam-macam alasannya. Tapi sama ada alasannya salah atau betul sekalipun, usahlah lari. Dengan gabungan tenaga pelakon, Nur Atika Susianti sebagai Sri, Azroy Sultan sebagai Danish, Nadi Putra sebagai Sufyan, Fadila Samsudin sebagai Alice, Jay Rosmini sebagai Cik Mariam dan Zainal Muhammad sebagai Darman, Warna 942 FM mempersembahkan Pentas Radio Usahlah Lari, karya Anarah.

0: Apa yang kau cari tu Seri? Terdongkok-jongkok, terdengok-jengok. Eh, sekali pandang macam orang kena denda buat duck walk pula.
1: Eh, Danish. Hai. Pagi dah sampai. Boleh kau tolong aku tak? Carikan kertas stok yang baru datang semalam. Seingat aku kan, aku letak dalam fail di laci bawah ni tau. Aku nak letakkan price tag pada barang-barang yang baru datang tu lah.
0: Ha, apa kata kalau gitu kau tolong aku pula lapkan para-para dan buat apa yang patut sebelum pusat membeli belah ni dibuka nanti. Ha, biar aku uruskan bubuh tanda harga tu.
1: No problem. Terima kasih Danish. Baik hati kau. Kalau tidak, tentu si Alice penyelia kita tu pekpok-pekpok kat aku.
0: Biasalah tu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sibuk nampak.
0: Macam ni lah Cik Yam, stok baru datang semalam, kerja banyak lah sikit.
3: Seri, Sofian mana?
0: Seri baru pergi bilik air tadi. Sofian pula datang shift kedua. Rutin tiap-tiap pagi macam ginilah Cik Yam.
4: Hi everybody, good morning.
0: Morning.
3: Eh, good morning. Eh, good morning. Morning. Eh, pening. Eh, gloning. Apa ning ning ning ning. Eh, Alice, good morning. Kenapa?

0: Elis main cocok-cocok. Elis bukan tak tahu. Kan saya ni melata. Nanti habis Elis pula saya vacuum ni tau. Ini nasib baik belum mula vacuum.
1: Oh, vacuum.
2: Betul, Elis. Vacuum, Elis.
0: Vacuum, Elis. Vacuum. Vacuum. Geli lah.
3: Ini Danish, mie rebus kau.
1: Terima kasih. Hmm. Hari ni kau makan apa pula?
4: Wah, nasi sambal goreng. Selera pula aku tengok.
3: Kalau kau nak, rasalah sikit. Danish. Seri tu tentu banyak duit . Hari-hari bawa bekal. Tak kaya pun nasib. Macam kita, rumah makan, kantin makan. Nasib baik tak gede bab.
1: Lain macam aja sound kau. Jangan Sofian, jangan. Kau jangan pula nak sound pinjam duit dengan Seri. Mak dia tu kan sakit. Perlu banyak duit untuk rawatan. Kesian juga aku tengok dia tu. Macam tak ada life. Balik kerja, balik rumah. Balik kerja, balik rumah. Balik rumah, balik kerja. Balik rumah, pergi kerja. Itulah rutin dia sehari-hari.
3: Hai. Kalaulah bini aku si Rahana tu macam Seri, kan bagus . Pandai berjimat.
1: Kau jangan salahkan Rahana pula tu. Kau pun apa kurangnya? Pakaian suka yang berjenama. Mana nak cukup gaji kau tu? Sorry lah, brother. Lepas juga lidah tak berkurang.
3: Tak apa. Aku tak kecil hati. Tapi betul juga cakap kau tu. Rahana dengan aku, dua-dua bekerja. Tapi selalu tak cukup. Anak aku tu lagi. Susu dia, lampin. Abang nak bayar mak Rahina tu. Rasa-rasa boleh botak kepala aku tau. Berlubang kucik aku.
1: Kau cubalah. Aku berkorban sikit. Jangan ikutkan hati sangat berbelanja besar. Si Seri tu lagi kesian kau tahu tak? Dahlah mak dia sakit. Bapak dia pula dah lari dari rumah. Adik-beradik dia yang lain pula. Buat dah aja. Jauhkan diri lagi. Kesiankan dia.
3: Kesian aja tak guna, Danish. Kenapa tak kau pilih aja Seri tu jadi steering kau?
1: Kau gila ke apa, Ayan? Aku tak sampai ke situ lah. Kita kan cuma kawan kerja aja. Aku cuma simpati aja. Syukurlah keluarga aku okey. Aku yang tak okey. Tapi walaupun tak mewah, sebe-sebi cukup. Aku yang tak tahu diri. Belajar main-main. Abang dan kakak aku semua pergi universiti. Cuma aku yang cepat-cepat stop nak study. Memang rugi. Aku yang gigit jari. Menyesal sendiri. Satu hari nanti, aku ingat aku nak sambung belajar lagi .
3: Kau tahu, Danish. Aku dengan Rahina tu selalu bergaduh, betul tak? Pasal duit lah, cemburu lah. Ginilah, Danish, kalau tersalah langkah. Kau tu, Danish. Jangan jadi macam aku. Konon nak jadi abang-abang. Sekarang dah jadi bapak. Tapi sekurang-kurangnya, aku tak lari dari tanggungjawab. Maklumlah kes aku ni. Kes telanjur. Accident.
1: Jadi kau ni kes shotgun lah rupanya. Tapi baguslah kau sedar. Dah bertobat dah ni. Dah ke belum? Sorry. Biasalah tu. Macam aku juga. Dah terantuk, baru tengah dah.
3: Kadang-kadang, Danish. Cik Iyam tu lecture-lecture aku juga. Tapi fikir-fikir balik, ada betul cakapnya tu. Ini semua nafsu. Nafsu.
0: Apa tu belik-belik, Sofian? Beg duit tu berjenama, mahal. Baik kau simpan duit tu beli susu anak kau. Kau tengok Danish ni. Masih bujang. Tapi tak pun boros-boros habiskan duit dia dengan barang-barang macam ini.
3: Dia lain, Cik Yam. Agaknya Cik Yam berkenanlah dengan si Danish tu kan? Kalau berkenan, jadikan aja menantu Cik Yam.
0: Tapi sayangnya Cik Yam tak ada anak perempuan. Kalau tak, betul kata kau. Orang macam Danish ni lah yang Cik Yam berkenan sebagai menantu. Pakal lah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tunggu sekejap ya. Tunggu sekejap.
0: Dah dua kali sekejap. Banyaklah dia punya sekejap. Tak sampai-sampai pun. Macam sembrang tambak pula.
1: Maaf ya. Aku sedang bersihkan dan mandikan mak aku lah tadi.
0: Okey, tak apa. Aku faham. Kau tinggal dengan mak kau ke berdua kat sini?
1: Hai. Macam tak tahu pula.
0: Jadi kau kena angkat mak kau sorang-sorang lah bila perlu.
1: Nampaknya begitulah. Tapi syukurlah makcik Salma sebelah rumah aku tu selalu tolong mak aku bila aku tak ada kat rumah. Betul juga cakap orang. Saudara kita terdekat, itulah jiran kita.
0: Setuju. Aku setuju. Ini Alice suruh aku sampaikan duit gaji kau sebab kau cuti. Assalamualaikum, cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku laung salam pada mak kau, kau pula yang jawab.
1: Biar aku yang tolong jawabkan. Telinga mak aku tu dah kurang baik. Sebelum kau bazirkan nafas dan suara kau, baik aku jawabkan. Bagaimanapun, terima kasihlah Danish kerana tolong aku. Danish, maaf ya kalau aku tak pelawa masuk. Maklumlah, tak ada orang lelaki di rumah ni.
0: Tak apalah, aku pun nak cepat ni. Nak bagi duit kat mak aku, nak belanja diri sendiri lagi. Oh ya, hari tu mak kau jatuh kan? Macam mana?
1: Jatuh dari katil. Oh. Waktu nak beralih ke kerusi roda. Oh. Dah x-ray semua. Nampaknya tak ada tulang yang patah. Zaman mudanya dulu, mujurlah rajin minum susu. Ada juga bekalan kalsium yang bantu kuatkan tulangnya. Sampai sekarang ni. Kalau tak tahulah aku nak cakap apa.
0: Kau ni macam doktor juga yang kudung sebelah tu kerana kencing manis .
1: Gitulah kira-kira. Tak sempat diselamatkan. Tisunya dah busuk. Gangrene.
0: Melayu kata kelemayu kan?
1: Itulah agaknya. Betul lah tu. Melayu aku pun kelemayu.

0: Kenapa dengan Seri itu? Tergesa-gesa nampaknya. Eh, dengarnya kena jumpa Miss Florence lagi.
1: Biasalah Cik Yam. Customer buat komplain. Katanya kasut yang dia beli tu dah dibayar tapi barangnya tak ada. Dia tuduh Seri tak masukkan. Kata Seri pula, sudah pun pelanggan tu ambil tadi. Nak ganti rugilah tu. Ah, nak ke mana pula Cik Yam ni tergesa-gesa ni, Cik Yam?
0: Ah, Cik Yam. Kejap nanti Cik Yam datang lagi. Ni ha, barang ni kan?
1: Macam iyalah Cik Yam. At least, ini kasut customer tadi kan? Betul tak?
2: Customer mana? Kasut siapa?
1: Yang komplain pasal Seri. Ini yang Cik Yam pegang ni. Barang yang... Tengok ni. Barang yang dia kata tak ada tadi kan? Yang dia kata tak ada tadi kan?
2: Biar saya periksa. Cik Yam. Ya, ini dia. Betul. Mana Cik Yam jumpa?
0: Tadi Cik Yam datang dari toilet. Memang nak lalu kat sini. Ternampak pula customer tu letakkan beg tadi atas tong sampah. Dekat accessory department tu. Entahlah sengaja ke, terlupa ke, Cik Yam tak tahulah. Mujur Cik Yam balik semula, beg tu masih di situ. Ha ni, aku cakap banyak-banyak, entah dia faham ke tidak at least.
2: Cik Yam ni lupakah? Saya ni kan baba peranakan. Tentulah saya faham. Saya pergi sekarang jumpa Florence dan saya ceritakan semua pada dia. Kasihan Seri kan? Tengok, sampai sekarang belum turun-turun lagi dari office tu.
1: Pergilah cepat. Kasihan kau tengok Seri.
3: Alamak. Ini bukan telefon bimbit aku ni. Bila masa pula boleh tertukar dengan si Sufian pula telefon ni? Inilah masalahnya. Kalau tersama model dan warna. Pula tu dah sampai rumah baru perasan.
4: Apa ni? Alamak, terperanjat akulah.
1: Geram betul lah aku dengan Sri Haina tu. Semalam dia cek pasal lagi. Tak habis-habis lah perempuan tu cemburu gila. Rimas aku. Waktu kita buat stock check, kan kita suruh si Seri tu jagakan telefon bimbit aku ni kan. Bila si Seri tu balik, engkau tahulah. Dia tu kan madang kelang kabut. Itulah, telefon kita tertukar. Bila kau dengan aku buat OT semalam-semalam tu, dia telefon dan Seri angkat. Apa lagi? Naik antulah dia. Bingitlah aku, bingit kau tahu tak? Pagi mogok, sarapan aku pun tak ada kau tahu tak?
4: Dahlah. Pecahlah pintu tu nanti. Jadi kau laparlah ni, ya? Kau lapar? Kalau kau lapar, mari kita pergi makan. Aku belanja. Dah, mari. Jangan marah-marah lagi lah. Mari.
1: Maafkan akulah, Danish. Selalu aja kau kena dengar masalah aku.
4: Tak apalah. Dapat juga aku belajar sikit-sikit. Tapi kan, kenapa si Rahana tu cemburu sangat dengan Seri ni?
1: Dulu, kita ni kawan sekolah. Aku pula dapat kerja ni sebab Seri yang tolong jamin. Tu yang dia bingit tu. Tapi, kalau aku tak kerja pun, dia pepot. Itu pun, ini pun Cik Yam. Cik Yam!
0: Pepot. Apa ni? Pepot. Bising je lah kau orang ni. Nanti aku pepot. Kau pepot.
4: Dah lah tu ya. Nanti okay. Cik Yam ni pensan susah tau kita.
1: Okey. Pergi dulu ya Cik Yam. Pergi dulu.
0: Pergilah darling. Jangan datang lagi. Pergilah sana. Lu mau pergi mana? Pergilah lu.

0: orang sui. Langsir adalah dekat home furnishing department tu. Kau datang ni check and shift kan? Bukannya kau kabut sangat. Kau nampak tergesa-gesa je, kenapa ni? Ha?
1: Tak. Bukan Lang Sui. Tapi Pak Cik Misai Putih.
0: Pak Cik Misai Putih?
1: Dari aku turun bas tadi, kat perhentian bas tu, Pak Cik Misai Putih tu tengokkan aku je lah.
0: Dia tahu kau single. Dan dia syok kat kau tak?
1: Kau ni, aku serius tau.
0: Sorry. Okey. Balik pada cerita Pak Cik Misai Putih yang serius tu.
1: Datu sempat pula dia ikut aku sekejap. Alah Sufian, seramlah aku. Nasib baik hari ni aku dengan Alice sama shift. Ingat, aku nak minta dia temankan aku baliklah nanti.
0: Baru satu hari kena ikut Pak Cik Misai Putih, dah gabra kau eh.
1: Kau lelaki, bolehlah.
0: Okey. Jangan panik. Relax. Kalau Pak Cik Misai Putih tu ikut kau, kau mesti lebih hati-hati. Itu aja. Hari ni pula, aku dengan Danish shift pertama. Pukul 6, kita orang dah balik. Tapi tak apa. Tak apa. Kalau Pak Cik Misai Putih tu menjelma lagi, kau cepat-cepat telefon abang-abang kau ni. Yang tak ada misai ni. Aku ke, Danish ke, okey?
1: Kau ni macam tak ada apa-apa je. Yelah, terima kasih.

0: lumayan banyak kau belanja nampak.
1: Beginilah Danish, inilah yang dikatakan belanja orang yang dah jadi family man. Hai, kau pun ada di sini juga.
0: Mana anak kau? Isteri kau Raihan tak bawa sama ke?
1: Anak aku masih kat rumah metua si Raihana tu. Si Raihana tu, betul sana tu, ujung sana tu, dah apa lagi lah yang dicapainya. Aku kan Danish, cukup seram tau kalau tengok dia bawa troli. Capai tu masuk, capai ni masuk ke troli, capai masuk, capai masuk, tak kira kau tau. Macam aku ni toki balak, mencapai, main masuk, mencapai, main masuk, masuk punya masuk, boleh capai sampai seratus, ratusan dolar kau tahu tak?
0: Tak apalah Yan, kan pahala. Aku tabik lah kau, kawan aku ni bertanggungjawab, kata family man.
1: Aku puji kau, kau anak yang soleh. Wah, macam seri lah kira-kira eh. Oh iya, apalah hal dia balik kerja malam-malamnya eh? Kan aku dah beritahu kau siang-siang tadi tentang pakcik misai tadi di pentian bas tu. Kau ingat tak?
0: Seri tak telefon kita pun okey-okey lah tu. Jangan-jangan dia tukar hati tak? Sangkut dengan pakcik misai putih lah.
1: Cemburu kau.
0: Tak adalah apa je kau ni.

0: Thanks, Alice. Kerana sudi temankan aku.
1: Tak apa. Bukan senang nak jalan dengan kau. Selalu macam lipas kodong. Jalan cepat-cepat. Depan-depan pula tu. But don't worry. Nanti aku tunggu sampai kau punya bas datang dulu. Bus stop sini pun memang sunyi sikit. Very quiet.
0: Aku tak pernah kena macam ni. Sorry lah.

0: cakap betul dengan perhentian bas tu. Aku tengok tak ada pula orang yang macam kau cakap tu. Aku rasa kau selamatlah malam ni. Itu white mustache uncle tak ada.
1: Hey Alice, tu bas aku dah sampai dah. Okay Alice, thank you Alice. Bye.
0: Okay. Take care.

0: Oh, Danish, Danish. Ha? Awak periksa apa yang jatuh tu kat belakang sana. Pergi, pergi, pergi.
1: Okey, okey, okey. Apa pula yang jatuh tu? Alice, Alice, Alice. Makcik Yam kemalangan lah. Dia pingsan. Kena empat tangga siliu tengah pasang lampu yang rosak tadi. Entah makcik... macam mana makcik yang tersandung kat tangga tu dengan liu-liu sekali terempap kat lantai tu.
2: Eh, apa hal ni? Eh, mari kita tengok. Boleh Alice, kita pergi tengok Alice.
3: Eh, kasihan Cik Yam. Alice, can I go too?
0: Okay, jangan lambat tau. Ini banyak customer. Danish, awak sini, tolong saya.

0: lah Cik Yam. Takut ada apa-apa. Dia tak apalah. Dia tu masih muda.
1: Tak naklah. Tak apa-apa. Cik Yam tak apa. Tak naklah. Jangan. Tolong Seri. Jangan Seri.
0: Kalau begitu, okey, Cik Yam minumlah sedikit air ni, eh. Tentu Cik Yam masih terkejut. Bagilah saya nombor telefon Pak Cik. Boleh saya tolong beritahu?
1: Jangan. Dia tu ada sakit jantung, tak payah. Baru kena belun ke apalah benda tu, makcik tak tahulah. Dah tak apa. Cik Yam tak apa-apalah. Sekejap nanti rehat ni, baiklah. Betul Seri, terima kasih Seri. Dah tak apa.
2: Cik Yam boleh jalan tak?
1: Boleh.
2: Betul. Miss Florence ada suruh saya hantar Cik Yam pergi rehat di restroom tu. Mari kita pergi Cik Yam.
0: Mari Cik Yam.
2: Mari.
0: Bawa kat bahu saya ni. Eh Yan, kau tolong sebelah kiri Yan.
2: Mari Cik Yam. Dengan segala senang hati ya Cik Yam. Mari.
0: Eh Sofia ni, Cik Yam masih terkejut. Janganlah kau mula cucuk-cucuk dia. Nanti aku cucuk biji mata kau. Alhamdulillah. Dah sampai pun kita kat ruang istirahat ni sekarang. Duduk perlahan-lahan ya Cik Yam.
1: Ya.
0: Besok memang saya punya off day. Cik Yam nak saya pergi rumah Cik Yam sebab Miss Florence suruh Cik Yam rehat.
1: Jangan. Tak apa Seri. Pak cik kau ada. Bolehlah dia menjaga Cik Yam. Seri, kau perlu nak jaga mak kau ke Seri?
2: Macam mana Cik Yam? Cik Yam kan masih sakit-sakit lagi kan badan Cik Yam ni?
1: Masih jugalah sikit-sikit. Mahu dia tidak. Tadi Cik Yam bukannya pakai baju besi.
0: Itulah Cik Yam. Patutnya pergi hospital tadi. Kalau Cik Yam tak cepat sedar, tentu Miss Florence dah panggil ambulans. Tapi kalau sekarang pun Cik Yam fikir yang Cik Yam ni perlu ke doktor, cakap je tau. Saya boleh hantarkan Cik Yam nanti. At least mesti kasih.
1: Tak apalah. Aku bilang tak apalah. Terima kasihlah Seri, Sofian. Korang ni baiklah kau pergi kerja. Cik Yam tak apa-apalah. Nanti Cik Yam dah rehat, baiklah dia. InsyaAllah. Dalam kocik Cik Yam ni memang sentiasa ada minyak gosok. Nanti Cik Yam gosoklah mana-mana yang sakit. Kejap lagi baiklah dia tu.
0: Betul Cik Yam? Cik Yam okey?
1: Betul, okey.
0: Tak nak saya telefon Pak Cik?
1: Tak apa. Tak payah. Betul, jangan risau. Dahlah sekarang pergilah.
2: Wah, garang juga Cik Yam ni.
1: Kalau tak gitu, kau orang berdua ni tak bergerak-gerak langsung.
2: Hei, bakallah sakit. Kalau tak, saya cucuk Cik Yam.
1: baik budak-budak ni.
0: Kau ni mula lagi lah, Yan.
1: Baik budak-budak ni. Tak macam aku muda-muda dulu. Menyesal pun tak gunalah. Tapi itulah manusia. Dah terantuk, baru tengadah. Mudah-mudahan aku diberi peluang untuk menebus dosa-dosa aku.

0: segar betul dapat minum kopi hangat-hangat begini. Apalagi kat luar tu sedang hujan lebat. Kalau dapat kat rumah macam ni, oi, aku dah peluk bantal.
1: Tapi kau jangan sok sangat lah yang perasaan kau tu. Sekejap lagi dah habis waktu minum teh kita. Senyap aja si Seri tu. Tak cakap lagi pasal pakcik misai putih tu lagi. Kira-kira dah 2 minggu eh. Senyap je Seri. Dah tak ganggu dia lagi ke? Ha?
0: Dah jatuh hati. Senyaplah. Orang tua punya penangan kau tahulah.
1: Dah mulalah kau. Twilight zone kau tu. Cakap yang bukan-bukan.
0: Orang tua sekarang ni lagi hot tau. Hebat dari orang muda tau. Berapa banyak orang tua kena tangkap berhaluan. Kau tak baca paper ke?
1: Cik Yam. Marilah duduk sini. Cik Yam, sini duduk dengan saya, dengan Sofian. Mari
2: tuan dengar. Tuan dengar cerita apalah. Duduklah sini. Duduk minum kopi. Mari minum kopi. Sini, mari datang sini. Apalah aku.
1: Sudahlah.
2: Cukuplah korang. Sudahlah. Stop.
1: Cik Yam, baru balik lepas cuti sakit ke? Saya ni kalau dengan Yan tak kacau Cik Yam, memang tak senang lah.
2: Apa ni yang tadi Cik Yam dengar pasal Seri? Pasal pakcik misai putih ni, apa dia?
0: Tak ada. Seri dah jatuh hati dengan pakcik misai putih.
1: Kau ni Yan. Dah. Dengarlah cakap dia tu Cik Yam. Sebenarnya, ada satu pakcik tu bermisai putih. Ke belakang ni selalu menjelma. Tempat Seri selalu turun. Macam aja dia tengok Seri.
2: Dah tu, apa dia buat lepas tu?
0: Dia tak adalah buat apa-apa. Seri aja yang ketakutan. Tapi sekarang nampaknya dah senyap. Seri pun tak ada cakap apa-apa tau Cik Yam.
2: Alah, orang tua tu pun satu. Dah tua-tua, kenapalah nak ganggu orang muda?
0: Baru kau cakap tadi kan. Cik Yam pun cakap ni, orang tua tu pun satu. Bukan satu Cik Yam. Banyak orang tua macam orang tu misai putih yang satu tu.
3: Seri, apa ni? Kenapa kelam kabut saja ni?
4: Sorry lah Elise, never mind. Aku pun kotak-kotak ni.
3: Jangan overreact. Angkat sikit-sikit kalau tak boleh angkat semua one shot. Kau ni ada-ada saja tau. Banyak sangat problem. You can't go on like this, you know.
4: Sorry, Elise.
3: Work got to go on. Jangan bawa hal peribadi ke tempat kerja. Seri, sini. Tell me. Apa masalah awak sekarang ni?
4: Tadi, dia ada lagi.
3: Itu orang tua kah?
4: Ya, dia perhatikan saya. Semacam sajalah.
3: Ini semua tak boleh jadi tau, Seri. Report pada polis.
4: Atas dasar apa?
3: Betul juga eh. Tapi you pun tak ada sebab juga apa nak takut dengan dia. Dia tak buat apa-apa kan? Cuma pandang saja kan?
4: Sampai terbayang-bayang akulah muka si orang tua tu kat cermin lip ni. Nasib baik tak ada orang. Malunya aku. Tapi kenapa ya aku boleh jadi macam ni? Kenapa aku takut tengok orang tua tu eh? Dia tak apa-apakan aku apa? Tapi mengapa dia tengokkan aku macam itu sekali?
1: Yan, kenapa kau hari ni? Kau tak habis minum kopi dulu ke? Selalu OT pagi, kau tak miss minum kopi kau tu dulu. Ini duduk kat ruang rehat je.
0: Tak apalah Danish, kalau kau tak boleh temankan aku, kau pergilah makan. Aku nak tidurlah sekejap. Semalam anak aku tu demam. Jadi semalaman menangis. Pukul 3 pagi pun aku belum dapat tidur lagi. Tak nyenyak.
1: Seri tu apa hal lah? Dapan sikat?
0: Mata kau nampak aje.
1: Alah, habis dia terpampang kat depan. Apa nak buat? Alamaklah, si Alice tu bad mood. Nanti kita juga yang kena OT.
0: Hai, cuti lagi lah tu.
5: Seri, apa hal tu?

0: Hari ni mak aku ada temu janji di hospital. Aku balik dulu eh.
1: Okay, bye.
0: Okay, bye.
2: Danish, Cik Yam sudah mari. Oh, Cik Yam, apa khabar, Cik Yam?
3: Oh, Cik Yam, apa khabar baik? Khabar baik. Aku baik. Kau ada baik? Anda, Sofian. Kau ni betul-betul lah nangkal. Ah, nak balik sendiri. Bye-bye. Bye-bye.
2: Ya, Cik Yam. Nak teman mak dia pergi hospital.
3: Oh, mak dia pergi hospital. Mari kita pergi ramai-ramai. Kita pergi ramai-ramai, kata aku.
2: Siapa nama mak dia, Cik Yam?
3: Sarah. Dia punya nama Sarah. Itu budak Sofian ini.
4: Macam mana Cik Yam tahu nama mak aku? Aku tak pernah beritahu dia. Kebetulan ke apa ni? Mak, mak tunggu sekejap eh. Seri pergi daftarkan nama mak. Lepas tu, Seri nak pergi ke tandas sekejap. Betul ke ni? Dia nampak aku ke? Tak salah orang ke aku ni? Memang betul lah. Betul Pakcik Misai Putih tu. Apa dia buat kat sini eh?

Baik aku telefon jiran aku, Cik Salma sekarang. Cik Sal, tolonglah datang rumah sedih sekarang, Cik Sal. Masa dia tiba-tiba sesak nafas. Keadaan ni semakin tenang selepas doktor beritahu yang kaki sebelahnya juga harus dipotong. Mak semakin tenang sekarang.

0: Kuat pula angin petang ni. Berat jadinya galah ni. Dan kain-kain basah yang nak aku sidaikan ni. Betulkah yang aku nampak ni? Orang tua bermisai putih tu di taman permainan kanak-kanak di bawah blok aku ni? Apa maunya? Apa lagi? Betulkah dia? Atau aku yang tersalah orang? Wah, tak salah. Tak salah. Orang tua tu. Betul. Betul dia. Apa dia nak ni? Macam mana dia tahu aku tinggal kat sini? Memang kalau beginilah keadaannya, memang aku yang dia cari. Tapi siapa? Siapa orang tua tu? Bahaya ni. Baik aku telefon polis. Beritahu yang orang ni selalu menggori aku. Sangat mencurigakan.
1: Assalamualaikum.
0: Macam suara cik yang beri salam.
2: Waalaikumsalam. Cik Yam, silalah masuk.
1: Terima kasih, Seri. Kau seorang saja?
0: Yelah, Cik Yam. Sedang mara semua dah balik. Maklumlah, memang tinggal seorang sekarang. Sudi Cik Yam datang melawat saya.
1: Itu perkara biasa, Seri. Terimalah ini seadanya dari Cik Yam, ya. Maklumlah semalam Cik Yam tu tak dapat datang.
0: Cik Yam, apa ni Cik Yam?
1: Ambillah, pun bukannya banyak. Cik Yam ni datang nak minta maaf banyak-banyak pada kau, Sri.
0: Minta maaf?
1: Ya, Cik Yam ni banyak dosa pada kau dan mak kau, Sri.
0: Berdosa pada Sri dan mak Sri? apa yang Cik Yam cakap ni? Kenapa pula Cik Yam ada dosa dengan Sri? Selama ni Cik Yam yang selalu tolong Seri di tempat kerja dan bila Seri ada masalah.
1: Kau belum tahu siapa Cik Yam.

0: dendam ni sebenarnya, Seri? Kalau kau tahu, entahkan kau halau Cik Yam ni keluar dari rumah kau.
1: Eh, taklah sampai macam tu sekali, Cik Yam. Cik Yam ni kan tetamu saya.
0: Kau maafkan Cik Yam ya, Seri. Cik Yam malu pada kau dan pada mak engkau. Cik Yam lah yang membuat engkau dan mak engkau hidup sengsara. Cik Yam berdosa. Berdosa. Kak Sarah, maafkan saya, Kak Sarah.
1: Cik Yam, ada Mak Seri?
0: Bukan. Bukan. Kak Sarah bukan kakak Cik Yam. Cik Yam ni sebenarnya...
1: Sebenarnya apa? Apa Cik Yam? Cakaplah. Cakaplah Cik Yam, cakap. Sebenarnya apa?
0: Sebenarnya apa? Apa? Apa sebenarnya apa? Eh, sebenarnya apa? Sebenarnya Cik Yam ni... Eh, apa Cik Yam ni? Mak tiri kau, mak tiri kau, Bapak. Eh, mak tiri kau.
1: Mak tiri saya?
0: Seri? Seri? Bangun nak? Bangun. Ya Allah. Ini baik aku telefon. Telefonnya suruh dia naik. Ya Allah. Ya Allah. Hello? Bang? Bang. Tolong bang. Seri pingsan bang. Naiklah ke rumah je sekarang bang. Naiklah bang. Tolong saya angkat Seri bang.

0: Aduh.
1: Dasar daun kau, Sri. Sri.
0: Kenapa dengan saya diam? Kenapa?
1: Sri. Sri.
2: Pergi. Pergi diam. Diam. Suruh orang di depan Sri ni pergi diam. Suruh orang tua bermisai putih ni keluar. Dia yang selalu ikut Sri. Macam mana dia boleh berada di dalam rumah Sri diam? Keluar. Keluar! Seri takut! Seri takut! Keluar!
1: Bang.
2: Keluar!
1: Bang! Bang! Abang tunggulah dulu di luar, ya, bang. Seri
3: takut. Abang mengerti.
2: Seri takut.
1: Seri. Maafkan Cik Yam, ya, Seri. Tapi orang tua itu... Orang tua itulah ayah kandung kau. Cik Iyam yang bagi tahu nama penuh Seri. Seri Dasimah binti Darman. Dia nak tengok sangat Seri. Nak pastikan Seri ni anak dia.
2: Jadi, selama ni Cik Iyam tahulah semuanya. Baru Seri ingat sekarang. Sebab itulah, waktu Cik Iyam jatuh dulu. Beria-ia Cik Iyam menolak bila Seri mau telefon atau beritahu suami Cik Iyam. Lama tolak. Bila Seri hantar mak ke hospital hari itu, Seri tersembah dia. Dia. Sebab Cik Yam pernah beritahu yang suami Cik Yam ni sakit jantung. Aduh, saya tahu sekarang.
1: Bang, buatlah pilihan, bang. Kak Sarah atau saya?
3: Mariam. Abang... Abang,
1: aku tahulah macam mana nak ajak kau, Darman. Supaya kau lupakan Sarah, kau takkan dapat Darman, Sarah. Bukan saja saya mahu Datuk buat Sarah dan Darman tidak ingat antara satu sama lain, tapi siksakanlah hidup Sarah, Datuk, supaya Darman tinggalkan dia. Cik Yam sanggup melakukan sesuatu yang syirik kerana tamakkan kasih sayang ayahmu. Cik Yam berdosa pada kau, Seri. Pada ibu kau. Pada ayah kau. Cik Yam dan ayah kau. Kami berdua menyesal dan bertaubat. Semakin lama dia tak jumpa kau orang, semakin menebal rasa bersalah dan malunya. Semakin parah tanggungannya.
2: Bila dah tahu tentang Seri dan Mak, kenapa Cik Yam dan ayah biarkan kami? Tak minta maaf dengan Mak Seri semasa hayatnya.
1: Cik Yam dah cuba. Kami cuba. Tapi alangkah malunya, aibnya kami. Kami rasa dengan perbuatan itu, Kami tak sanggup berdepan dengan kebenaran ini. Tapi Seri, kami tidak dapat menolak hakikat ini.
2: Memang kalau ingat-ingat dan fikir-fikirkan tanggungjawab Seri dan Mak selama ni, berat nak Seri terima atau maafkan makcik dan bapak.
1: Hukumlah Cik Yam, Seri. Hukumlah kami.
3: Seri. Hukumlah kami, Seri.
2: Hukum?
1: Cik Yam berdosa, nak.
3: Ayah. Ayah berdosa, nak.
1: Cakaplah apa saja. Kutuklah kami, Seri. Kutuklah. Seri, cakaplah dengan Cik Yam, nak. Bang.
3: Seri.
1: Jangan keluar dari rumah ini, Seri.
3: Kau nak ke mana, Seri?
1: Ini rumah kau, Seri. Tunggu, Seri. Bang. Bang, jangan biarkan Seri pergi, bang.
3: Seri. Seri. Tunggu, Seri. Seri. Berilah kami kesempatan untuk...
1: Seri!
3: Yam! Hati-hati turun tangga tu, Yam!
1: Seri!
3: Hati-hati, Yam!
1: Aduh!
3: Seri! Yam!
4: Oh. Danish, Sofian, itu kenapa ramai orang tu tepi tangga tu?
3: Nanti Alice, nanti kau jangan pergi dekat situ.
4: Kenapa Danish, kenapa?
5: Ya Alice, lebih baik kau jangan pergi ke tepi tangga tu.
3: Ya betul tu.
4: Kenapa?
3: Cik Yam.
4: Cik Yam?
5: Ya, Cik Yam. Mungkin jatuh dari tangga tu agaknya bersama Pak Cik yang bermisah putih tu. Kedua-duanya, tak payahlah saya cakap Alice.
4: Maksud awak, mereka dua mati jatuh? Tapi mana Seri? Seri mana Seri?
0: Dalam Seri menampung bunga-bunga pengharum besar mak. Seri belajar dari satu pelarian hidup manusia yang takut berdepan dengan kesusahan. Tapi mak tabah berlari atas bara mainan manusia yang lari setelah merampas kebahagiaan mak. Mereka sangka mereka boleh lari jauh dan jauh. Kaki manusia boleh berlari ke mana mereka mahu kan mak? Tapi tangan Tuhan tidak lari memberi dan mengambil. Kita tidak lari pun mak kan? Kita tak lari kan mak? Usahlah lari. Salah lari.
6: Demikian rintihan jiwa anak Adam dalam berlari ingin meneguk keserakahan hidup yang dilakonkan oleh Nur Atika Susianti sebagai Seri, Azroy Sultan sebagai Danish, Nadi Putra sebagai Sofian, Fadila Samsudin sebagai Alice, J. Rosmini sebagai Cik Mariam dan Zanal Muhammad sebagai Darman. Pentas radio diterbitkan oleh Muhammad Tar Haji Ghalib dari Warna 942 FM Serentak Semasa Radio Media Corp dengan dibantu juru audio Ali Tasrim. Salam hormat.
7: Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan tabung kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0108-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
6: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
9: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Auda sedang mendengarkan Radio Brunei National FM 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Auda Wafi kembali bersama dengan Auda menerusi segmen variasi senja ini. Pertemuan kita Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 11 Oktober 2026 Masihi. Apa khabar Auda yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini. Hari ke-284, minggu ke-41 di tahun 2026. Auda, seperti biasa, menerusi segmen variasi senja ini 30 minit terawal kami sediakan untuk Auda beberapa buah kapsul untuk Auda ikuti bersama. Selepas ini, Auda akan ikuti fokus mingguan dan juga nanti Auda akan ikuti dunia hari ini dalam sejarah dan setelah itu masak-masak. Itu 3 kapsul Auda boleh ikuti sebentar saja lagi. Jadi Auda, terus bersama kami, National FM, Radio Brunei.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 11 Oktober. Pada 11 Oktober tahun 1138, gempa bumi besar melanda Aleppo dan menjadi gempa bumi paling buruk yang pernah berlaku dalam sejarah. Pada tahun 1142, perjanjian Shaoxing ditandatangani di antara dinasti Qin dan dinasti Song Selatan dan mengakhiri Perang Qin-Song. Pada tahun 1811, feri berkuasa Wap Juliana mula beroperasi sebagai feri berkuasa Wap yang pertama di New York. Pada 11 Oktober tahun 1852, University Sydney, universiti tertua di Australia, dirasmikan di Sydney. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1910, Presiden Theodore Roosevelt menjadi Presiden Amerika Syarikat pertama yang menaiki kapal terbang. Pada 11 Oktober tahun 1958, NASA melancarkan Pioneer 1, prob angkasa pertamanya, namun misi tidak berjaya kerana gagal mendapat orbit yang stabil. Pada tahun 1968, NASA melancarkan pula Apollo 7, misi pertama yang dikendalikan oleh manusia dalam program Apollo. Dan pada 11 Oktober tahun 1984, Catherine D. Sullivan menjadi wanita Amerika pertama yang berjalan di angkasa. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Telah ikuti bersama Dunia Hari Ini dalam Sejarah edisi 11 Oktober dan sekarang 5.20 minit petang, dan untuk berikutnya saya kongsikan pula kepada audio ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok. Di mana Auda, keadaan cuaca diramal pada amnya sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berasingan dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara.

utara pada waktu malam dan di kawasan pesisiran negara pada waktu awal pagi. Keadaan angin Auda dari arah barat daya atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok pula sebahagian berawan dan sedikit berjerebu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian dikongsikan kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam hingga awal pagi besok, di mana diramal pada amnya sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berasingan dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu malam dan di kawasan pesisiran negara pada waktu awal pagi. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian ramalan keadaan cuaca yang telah pun diberikan kepada Auda sebentar tadi. Terus bersama kami Nasional FM Radio Brunei selepas ini nanti. Auda akan ikuti masak-masak sebuah kapsul dan 5.30 minit petang. Auda akan ikuti berita perdana. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei.

0: Masak-masak. Pernah dengar resipi ayam kari pule? Resipi ini memerlukan banyak daun kari. Jadi jangan lokek ya dengan daun kari. Bahan-bahannya, seekor ayam dipotong 8 atau 10, serbuk kunyit, sedikit garam, daun kari, sebiji bawang Holland dihiris, 4 sudu makan cili besar, 1 sudu makan air asam jawa, 3 sudu makan kicap manis, 2 sudu makan sos tiram dan cili padi.
1: Masak-masak. Cara memasaknya.
0: Cara penyediaannya, kepingan ayam dilumurkan dengan serbuk kunyit dan garam. Goreng dan ketepikan. Panaskan minyak dalam kuali. Tumis daun kari serta hirisan bawang besar ataupun bawang Holland sehingga naik baunya. Kemudian masukkan 4 sudu besar cili kisar, gaul sebati beberapa minit. Masukkan 3 sudu besar kicap manis, 2 sudu besar sos tiram, gaul rata lagi. Kini masukkan pula sesudu atau 2 sudu makan air asam jawa jika anda suka sedikit rasa masam ya. Gaul rata sekali lagi untuk beberapa minit, barulah masukkan kepingan ayam yang sudah digoreng. Pastikan ayam digaul sebati dengan kuah dalam kuali tadi. Akhirnya, masukkan daun kari dan cili padi. Gaul sebati lagi selama 1 hingga 2 minit. Matikan api dan kini sudah sedia untuk dihidangkan, iaitu resepi ayam kari pule.
1: Masak-masak.
2: Dengarkan National Anthem. Tahukah Biskita, banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
4: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
3: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
4: Suhu udara minima dan maksima harian.
3: Keadaan angin harian.
4: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
3: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
4: Amaran cuaca bagi angin.
3: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
4: Image radar cuaca.
3: Ramalan turunan hujan.
4: Sambungan ke talian cuaca 114.
3: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kementerian Kesihatan komited dalam memperkukuh kerjasama rentas sektor dan kefahaman masyarakat mengenai kesejahteraan mental. Gabungan iman, ilmu, akhlak dan kemahiran melahirkan generasi yang mampu memimpin. Aktiviti pasca program siap menggalakkan persahabatan dan interaksi inklusif dengan golongan orang kurang upaya. Masjid Rashidah.

bersama kami di Nasional FM 59 minit petang pada ketika ini. Terima kasih yang masih lagi mendengarkan melalui frekuensi 92.3 93.8 FM, stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Pertemuan kita untuk hari ini, Auda Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 11 Oktober 2026 Masihi. Auda, sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini 6.8 minit petang bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong. Auda yang berada di daerah Tutong pula 6.9 minit petang dan daerah Blight 6.11 minit petang. Auda terus bersama kami di Nasional FM. Selepas ini, Auda akan ikuti sebuah kapsul terbitan rakan tugas kita, Terapi Nasional.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita nikah hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripada-Nya jua kita masih lagi dapat dipertemukan dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Apa yang saya harapkan melalui ruang Terapi Nasional ini nanti akan dapat membuka minda bis kita dan mengetuk pintu hati bis kita dalam usaha untuk mencari dan mencapai matlamat dan tujuan hidup seperti mana yang diharap-harapkan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan kita ini, pada kali ini, saya ingin mengajak bis kita terlebih dahulu untuk merenungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ah, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apabila kita ini merenung dan menghayati akan maksud firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, jelas arah katanya, sebenarnya sebagai seorang anak, kita ini perlu berbuat baik dan menunjukkan rasa hormat kepada kedua ibu bapa kita ini. Ini kira walau siapa pun bis durang, sebab ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, yakni sebagai anak. Dan peranan inilah yang perlu kita ini tanamkan dalam diri kita ini masing-masing. Walau bagaimanapun, ramai di kalangan kita ini yang gagal memainkan peranannya sebagai seorang anak. Kadang-kadang ada yang merungut dengan sikap dan perangai ibu bapanya, merasakan kedua ibu bapanya pilih kasih, selalu marah-marahkan ke dia dan sebagainya. Sehingga kan ada yang mengatakan ia merasa tertekan hidup dengan kedua ibu bapanya. Kenapa semua ini berlaku? Salah satu puncanya ialah sebab kita ini indah menjalankan peranan kita ini sebagai seorang anak, dan kita ini lebih fokus kepada hak kita ini, yakni sebagai seorang anak. Inginkan kebebasan, inginkan bersama kawan-kawan, ingin hidup bebas dan sebagainya. Kalau anilah yang kita ini cari, nescaya selama-lamanya kita ini akan merasa tertekan dalam kehidupan. Walaupun kita ini berjaya pada pandangan mata orang lain, namun hati kita ini hindakan merasa tenteram. Ditimpakan dengan berbagai-bagai ujian dan dugaan, perasaan kita ini akan dipenuhi dengan kebencian dan sebagainya. Kenapa? Sebab hilangnya keberkatan dalam hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap anak-anak yang berperangai macam mana ini. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa, manakala kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi jelas betapa besar kesannya ataupun

0: nampaknya dalam kehidupan ketani sebagai seorang anak apabila mengabaikan peranan ketani terhadap kedua ibu bapa. Saya yakin setiap anak mempunyai cita-citanya tersendiri. Namun, kalau tidak ada redha kedua ibu bapa, maka sudah pasti apa yang ingin dicapainya itu akan menjadi sia-sia. Jadi beruntunglah sebenarnya apabila seseorang anak mampu membahagiakan kedua ibu bapanya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai anak yang berbuat baik terhadap kedua ibu bapanya. Perkara ini jelas. Seperti mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, amal perbuatan yang amat disukai Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baiklah, pada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi, marilah ketani sama-sama memuhasabah diri ketani masing-masing dan merenungkan semula peranan ketani sebagai seorang anak. Adakah ketani sudah melaksanakan peranan ketani terhadap kedua ibu bapa ketani selama ini? Kalau belum, lekas dah. Ketani luangkan sedikit masa ketani untuk membahagiakan kedua ibu bapa ketani. Contohnya, ketani ajak ataupun ketani bawa ibu bapa ketani makan arah makanan kegemarannya. Ataupun ketani bawa jalan-jalan beriadah. Ataupun ketani bawa membeli belah dan sebagainya mengikut kemampuan ketani. Ataupun sekurang-kurangnya ketani datang melawat mesti orang di rumah. Bertanyakan khabar dan sebagainya. InsyaAllah, saya yakin sebagai ibu bapa, pasti bisturah akan terhibur ataupun merasa bahagia dengan kedatangan ketani. Namun bagi ibu bapanya yang sudah meninggal dunia, ketani masih juga berpeluang untuk berbakti kepada bisturah. Contohnya, ketani doa ke bisturah, kemudian ketani lawat pusaranya, kemudian menjalinkan hubungan silaturahim dengan adik-beradik ibu bapa ketani dan sebagainya. Yang penting di sini ialah ketani perlu berusaha menjalankan peranan ketani sebagai seorang anak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan ketani pada kali ini. Mudah-mudahan ianya akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri ketani bersama. Dan untuk itu, saya akhiri pertemuan ketani pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.
3: Bagi yang passing dia pula laju eh.
4: Nak open, Nasrin passing.
5: Mana?
3: Shoot dia. Wah, shoot. Eh, dah lagi lurus tu.
5: Mana Nasrin? Pulang aku.
3: Dari tadi sudah orang menunggu.
4: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Lebih batal masuk waktu ni.
6: Oh, benarlah. Bah, mari kita berhenti tadi.
7: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

Bermaksud, setiap hari, dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan azan sebentar tadi menandakan pertukaran takwim hijrah menjadi 1 Jamadil Awal 1448 hijrah. Selepas ini kami akan bawakan kepada Auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei. Abdul pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang tafsirnya, dan mereka yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bakhil, dan yakni sebaliknya perbelanjaan mereka itu adalah sederhana antara kedua-duanya. Abdul maksud dengan kesederhanaan ini ialah sikap pertengahan antara dua sikap, iaitu sikap kedekut dan boros. Seorang hamba hendaknya jangan menjadi orang yang bakhil dan kikir terhadap diri sendiri dan keluarga, serta tidak mahu membantu orang yang memerlukan. Namun, di waktu yang sama, jangan pula menjadi manusia boros yang membelanjakan harta yang dikurniakan Allah SWT kepadanya untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 29 yang tafsirnya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, yakni bakhil, dan janganlah pula engkau menghulurkannya sehabis-habisnya, yakni boros, kerana akibatnya engkau akan jadi tercela dan menyesal. Hidup bersederhana adalah amalan yang sangat dituntut dalam agama Islam. Apa sahaja yang kita lakukan mestilah dalam keadaan yang sederhana dan tidak berlebihan. Islam menuntut umatnya supaya berusaha mengejar dan mencari sedapat mungkin keperluan bagi menyempurnakan sebuah kehidupan, sama ada di dunia maupun di akhirat nanti. Mengamalkan kehidupan yang sederhana dalam segala hal mencerminkan akhlak yang murni dan terpuji. Sifat ini sentiasa menghiasi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat baginda. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita sewajarnya mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan. Audio pendengar, kesederhanaan bukan sahaja berkaitan dengan perbelanjaan, malah merangkumi percakapan, pergaulan, ibadah, pemakaian, kerjaya dan kehidupan peribadi. Amalan ini memberikan pelbagai kesan positif kepada diri, antaranya melahirkan sifat tenang dan sabar, membentuk individu yang berdisiplin, serta meningkatkan rasa tanggungjawab. Kesederhanaan juga dapat menginspirasi kita untuk mengembangkan rasa syukur yang lebih dalam. Ketika kita tidak terlalu fokus kepada apa yang kita belum miliki atau apa yang kurang dalam hidup kita, kita dapat lebih menghargai apa yang kita sudah miliki. Ini adalah pintu menuju kebahagiaan yang lebih besar, kerana kita belajar untuk merasa bersyukur atas setiap momen, hubungan dan pencapaian kecil dalam kehidupan kita. Abdul pendengar, ketika kita memilih untuk hidup sederhana, kita memilih untuk melepaskan beban keronsingan yang seringkali menimpa kita dalam kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan tekanan. Ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Kita menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan hidup dengan penuh kesederhanaan, kesedaran terhadap dunia di sekitar kita. Jadi, mari kita renungkan dan praktikkan kesederhanaan dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan begitu, kita dapat menghapus kebingungan, menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bererti. Kesederhanaan adalah kunci untuk hidup yang lebih baik, dan ini adalah saat yang tepat untuk memulakan perjalanan menuju kehidupan yang tenang. Audio pendengar, kesederhanaan merupakan asas dalam kehidupan yang seimbang dan bermakna. Amalan ini dapat memupuk nilai murni seperti rendah hati, bertimbang rasa dan bersyukur. Selain itu, gaya hidup sederhana turut memberikan manfaat dari kesihatan dan juga sebagainya. Demikian Auda sedikit perkongsian mengenai dengan bersederhana dalam kehidupan, dan untuk berikutnya kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi mohon kerana Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan keselamatan ke bawah duli yang maha mulia paduka seri baginda Sultan Haji Hasan Abukiyah Muizzuddin Wadalah ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sardu Khairi Waddin Sultan dan yang pertuan negara Brunei Darussalam. Kita juga mohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Salatul hajat jami'at rahimakumullah. Istawu istaqimu. Allahu akbar.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: Firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu ma lahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
0: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan pahala sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakiti, seperti rosaknya pahala orang yang membelanjakan hartanya kerana riya, yakni menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka, perbandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, sehingga menjadikannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riya itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka

إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Ekspresi Pagi.
1: Baik, Ekspresi Pagi sudah pun 6.45 minit pagi dan selanjutnya pula audio pendengar dikongsikan susunan rancangan-rancangan yang dapat audio ikuti di sepanjang pertemuan untuk hari ini. Hari Isnin sekali lagi pertemuan kita, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 12 Oktober 2026 Masihi. Baik, untuk ruangan Ekspresi Pagi hari ini, selepas siaran berita perdana pukul 7 pagi nanti, anda pendengar, akan kita ikuti maklumat ramalan garan cuaca dan maklumat ramalan air pasang surut. Itu akan dibawakan pada jam selepas ini, insyaAllah. Manakala audio selepas siaran berita pukul 8 pagi nanti pula, dibawakan dunia hari ini dalam sejarah, petikan berita online. Dan jam terakhir nanti selepas mengikuti siaran berita sukan 9 pagi dibawakan satu wawancara. Juga kita berpeluang sekali lagi untuk mengikuti cubit fakta dan tukaran mata wang asing. Itu audio untuk pertemuan kita menerusi ruangan Ekspresi Pagi hari ini. Baik, kami langkah masuk lagi untuk ruangan inspirasi 10 ke 1 tengah hari. Audio selepas mengikuti siaran berita dunia akan kita ikuti dari kampung ke kampung. Manakala selepas siaran berita Asia 11 pagi adanya Aqua dan Agri, lintasan sejarah Melayu Islam Beraja. Berita ringkas 12 tengah hari diikuti dengan Permata Ibunda. Untuk ruangan serambi petang pula 1 ke pukul 5 petang. Selepas mengikuti siaran berita perdana 1 tengah hari nanti dibawakan maklumat ramalan keadaan cuaca sekali lagi dan terus dikongsikan dari sidang pengarang. Manakala selepas siaran berita ASEAN pukul 2 petang pula dibawakan Lensa Global, petikan berita online dan info kerjaya. Siaran berita pukul 3 petang diikuti dengan Bicara Budi. Manakala selepas siaran berita tajuk berita dunia pukul 4 petang, kita akan ikuti info daerah pula bersama dengan rakan-rakan penyampai dari daerah-daerah menerusi ruangan tersebut untuk mengongsikan beberapa aktiviti yang berlangsung di daerah-daerah ya. Bagi untuk ruangan variasi senja pula 5 ke pukul 8 malam, Stupid Fakta Dunia Hari Ini dalam Sejarah memulakan tirai pertemuan tersebut sebelum mengikuti siaran berita perdana 5.30 petang nanti. Dan setelahnya di terapi nasional ke udara. Dan kita akan ikuti seperti biasa sana langsung bagi menerangkan sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, diikuti dengan bacaan surah Yasin dan Bicara Budi. Dan terakhir audio untuk ruangan ritme malam, selepas siaran berita 8 malam adanya Lensa Global dan dari kampung ke kampung. Selepas siaran berita ringkas dunia 9 malam, Aqua dan Agri, Melayu Islam Beraja. Dan terakhir berita 10 malam. Jadi itu audio susunan rancangan yang dapat diikuti untuk pertemuan kita pada hari ini. Terus bersama dengan rekan siaran nasional Radio Brunei.

Baik, Sabjan, Darsun pun memulakan perjalanannya pada saat ini. Okey, apa yang diharapkan, terus tingkatkan kewaspadaan, berikan kerjasama buat pengguna jalan raya yang lain. Ingat, kita di minggu baru ni, minggu yang ke-42 sudah, di hari yang ke-285. Jadi semoga apapun yang kita laksanakan untuk minggu ini diharap akan terlaksana dengan baik dan sempurna. Kita cuma mengharapkan redha dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terus bersama mendengarkan siaran nasional di mana juga siaran ini dapat anda ikuti. Yeah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pelbagai pihak di negara ini komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat. Aktiviti pasca program SIAP menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya. BIBD komited memperkukuhkan pembangunan generasi usahawan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Rombongan Qari dan Qariah negara yang menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia selamat pulang ke tanah air petang kemarin. Mengelalukan kepulangan rombongan di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Semasa ditemubual oleh kru RTB, Dayangku Siti Umi Syazana binti Pangeran Haji Marjuki yang meraih tempat ketiga mengongsikan latihan-latihan intensif yang dijalani setiap minggu.
1: Dengan pengalaman yang ada ini, setentunya untuk sentiasa terus belajar dan mendalami ilmu Al-Quran, terutama di dalam melantunkan teranum Al-Quran inilah. Jangan stop, jangan berhenti, kerana ilmu Al-Quran ini, terutama ilmu teranum ini pun luas. Yang takkan habis dipelajari, jadinya terus berguru, cari guru, konsisten belajar, konsisten mencari guru, tasmik bersama guru-guru.
0: Badan Sukarelawan Belia Da'i Kelmarin mengadakan program Ilm Series Siri ke-26. Program bersempena Bulan Kesihatan Mental itu bertempat di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Program menampilkan tiga panelis bidang keagamaan, kesihatan dan keselamatan dalam format bicara inspirasi serta sesi interaktif. Antara yang dihuraikan dalam program bertajuk Rohani, Emosi dan Realiti dalam membina ketahanan jiwa ialah kefahaman mengenai pengurusan emosi, realiti kehidupan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Acara dianjurkan dengan sokongan urus setia program keugamaan belia Pusat Dakwah Islamiah. Beberapa pihak di negara ini sentiasa komited dalam usaha memperkasa kebajikan masyarakat di samping membantu golongan memerlukan. Petang kemarin, Inspirasi Belia Services dengan kerjasama Belia Berbakti Group mengadakan majlis penyerahan sumbangan sebagai simbolik pelancaran misi jelajah khidmat masyarakat merentasi daerah edisi pertama. Majlis berlangsung di Hub Belia Stadium Negara Hasanah Bolkiah. 33 orang menerima sumbangan berupa barangan keperluan asas hasil sumbangan daripada syarikat swasta dan orang ramai. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada majlis yang sama, dua peserta program menjana pendapatan turut menerima sumbangan peralatan perniagaan daripada seorang penyumbang persendirian. Sumbangan diharap dapat menyuntik semangat kepada para penerima untuk terus berdikari dan dapat menjana pendapatan sendiri. Majlis Pengundian dan Pemilihan Penghulu Mukim Zon 2 Daerah Temburung berlangsung kemarin di tiga lokasi berasingan, iaitu Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Balai Raya Kampung Sibut Mukim Amo dan Dewan Bekas Sekolah Rendah Semabat Kampung Semabat Mukim Bokok. Antara yang hadir Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Mesyuarat Negara dan Awang Hasan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburung. Calon Tunggal Muhammad Zulkarnain bin Haji Rahim, 31 tahun, pemegang ijazah sarjana muda syariah, fiqah dan kehakiman

0: dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Beliau pernah bertugas sebagai pegawai siasatan di Majlis Ugama Islam Brunei melalui program iReady dan kini berkhidmat sebagai penyelia sekuriti di Sphere Secure Services sejak 14 Oktober 2024. Dari keseluruhan 374 undi yang diterima, seramai 348 pengundi bersetuju, 22 tidak bersetuju, manakala 4 undi rosak. Keputusan pengundian dan pemilihan calon tersebut akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk pertimbangan dan proses selanjutnya. Mengubah persepsi orang awam, mitigasi kesilapan maklumat serta menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya antara tujuan aktiviti pasca program bertajuk Community Inclusive. Dianjurkan oleh Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun SIAP 2026 dengan kerjasama SIAP International Brunei Bersatu dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, majlis penutupan program diadakan petang kemarin di Pusat Belia di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Haswandi bin Haji Osman, pemangku timbalan pengarah Belia dan Sukan. Melalui program tersebut, para belia berpeluang berkongsi pandangan, pengalaman dan idea berkaitan isu kecerangkuman khususnya yang melibatkan golongan orang kurang upaya. Kontingen Negara SIAP ke-49 komited untuk meneruskan semangat kepimpinan belia, pertukaran budaya dan pembangunan masyarakat melalui pelaksanaan aktiviti berkenaan. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD memperkukuh usahanya dalam membangunkan generasi usahawan tempatan melalui pendidikan perniagaan yang praktikal dan khidmat nasihat, sekaligus mengukuhkan komitmen BIBD dalam memupuk perusahaan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Baru-baru ini BIBD menganjurkan program dan sesi libat urus perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bersama Politeknik Brunei di kampus Ong Sumping. Program yang menampilkan dua sesi itu memperkenalkan pelajar kepada asas perniagaan yang penting dan panduan perniagaan yang praktikal serta penyelesaian kewangan yang direka untuk menyokong usahawan yang bercita-cita tinggi dan perniagaan mikro peringkat awal. Ia sekaligus memberikan pelajar peluang untuk meneroka keusahawanan sebagai laluan kerjaya dan memberikan panduan dalam memulakan, mengurus dan membangunkan perniagaan. Kerjasama rapat BIBD dengan institusi pendidikan seperti Politeknik Brunei bertujuan untuk menyumbang kepada pembangunan generasi yang lebih berjiwa keusahawanan, celik kewangan dan bersedia untuk masa depan yang mampu menyokong pertumbuhan jangka panjang negara Brunei Darussalam. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BILIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BILIF di talian 827-1140 atau layari www.bilif.com.bn. BILIF on course for success.
0: Britain Terbangsa. Presiden Mesir Tuan Abdel Fattah Al-Sisi mengadakan lawatan rasmi ke Ibu Negeri Indonesia, Jakarta. Semasa lawatan tersebut, Tuan Sisi bertemu dengan rakan sejawatannya, Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto, bagi membincangkan perkongsian strategik. Kedua-dua negara menandatangani perjanjian perikanan.

0: Aktiviti Pasca Program Siap menggalakkan persahabatan dan interaktif inklusif dengan golongan orang kurang upaya. PIBD committed memperkukuh pembangunan generasi usahawan tempatan dan menyokong agenda kepelbagaian ekonomi negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazia Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 8 pagi.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami senesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

0: maklumat cuaca. Baik, anda sebagai penonton sama, sudah pun 7.25 minit pagi waktu negara Brunei dan Darussalam. Sudah pun saya percaya awak dalam perjalanan ketika ini selepas menghantar anak-anak ke sekolah. Okay? Dan kita pun sedia maklum kalau bulan Oktober ini dikenali sebagai bulan peperiksaan. Jadi bukan saja anak-anak yang merasa gusar, malahan juga kita selaku ibu bapa pun berasa susah hati sikit. Tapi apa yang diharapkan, kita terus berikan semangat kepada mereka ya, agar mereka dapat menjawab soalan peperiksaan itu nanti. Baik, untuk berikut ini pula sudah disampaikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk hari ini bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada amnya, keadaan sebahagian berawan dan sedikit berjerebu. Keadaan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi, selaju 5 ke 15 km sejam. Dan dari arah barat laut pada waktu petang, selaju 10 ke 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.6 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, keadaan cuaca dijangka berterusan, sebahagian berawan dan sedikit berjerebu. Untuk jelasnya anda disampaikan sekali lagi, inilah ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada amnya, sebahagian berawan dan sedikit berjerebu. Keadaan angin dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi, selaju 5 ke 15 km sejam. Dan dari arah barat laut pada waktu petang, selaju 10 ke 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.6 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, keadaan cuaca dijangka berterusan sebahagian berawan dan sedikit berjerebu. Audio maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu alam bisawab. Maklumat ramalan keadaan cuaca itu tadi audio dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
1: Maklumat cuaca.
2: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai tiga kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih

0: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta vest rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 746-9844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email labourforce.survey@jpes.gov.bn.
1: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
2: Baik, ke 7.34 pagi. Untuk keberikutnya pula ada disampaikan maklumat ramalan air pasang surut untuk kali ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam.

0: Apabila disampaikan terlebih dahulu, maklumat ramalan air pasang surut bagi perairan luar negara Brunei Darussalam untuk hari ini, yang mana pada pukul 11 malam nanti dicatat tinggi 1.7 meter, manakala rendah pada pukul 5 ke 7 pagi 0.7 meter. Bagi pelabuhan Muara pula, pada pukul 11 malam nanti dicatat tinggi 2.2 meter, manakala rendah pada pukul 6 ke 7 pagi 0.7 meter. Bagi Sungai Brunei pula, pada pukul 12 ke 1 pagi tadi tinggi 2.3 meter, rendah pada pukul 7 pagi ini 0.7 meter. Bagi Sungai Tutong pula, pada pukul 11 malam ini tinggi 1.2 meter, rendah pada pukul 7 ke 8 pagi ini 0.4 meter. Bagi Sungai Blight pula, pada pukul 10 ke 11 malam ini tinggi 1.5 meter, rendah pada pukul 5 ke 7 pagi tadi 0.8 meter. Dan bagi Sungai Temburong pula, 1 ke 2 pagi tadi tinggi 2.2 meter, rendah pada pukul 8 ke 9 pagi ini 0.6 meter. Jadi sudah telah pun disampaikan bersama maklumat ramalan air pasang surut untuk hari ini. Maklumat disediakan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Bagi para pelaut khususnya yang ingin mendapatkan maklumat terkini ramalan keadaan cuaca, anda boleh hubungi di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.bn.
1: Adakah anda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum anda menjalankan aktiviti di laut, pastikan anda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
2: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Televisyen Brunei.